0: Bom dia.
1: Ya, bom dia, bom dia.
0: Insina ni mwira maprosheni.
1: Insina kani wa insina Ernesto Mira o kiri la trina miliora dawa.
0: O la trina miliora da tiwawi.
1: Kiri ba wa sto vandu ni vadu ni kuri ba la trina miliora dawa tiriata.
0: Ah, usta sa pro wangoshi.
1: Ai pro wangoshi.
0: Ah, ma vantu anira ni wigo. O la trina ni wigo. Ah, ngara mteko. Ah, ela pa yapi wowe?
1: Ela pa da misa ona misili, mazi on ele roku tumkuta mala.
0: Ah, umkuta mala?
1: Ah.
0: Amusi wani ya hahia ari na kumi sana vale.
1: Ya hahia ya kumi ya kaya tem tu jamu dikeri de jamu lebi wero hal tem.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Vanto yapi wowe na kela wewe sa imetelo haya?
1: Masih apa aku merolong jenis makan buku mukulir melo. Ah, jenis terendiri yang sana untuk buku memelo.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Batua na suela wira olelo kahiyawen nuao.
1: Ata suela panya suela tu hari malela.
0: Ayo ni gua bahari malela bapahi wira. Masih balik kan le shaka kani itakau ini kau turmelam korakuan
1: gitu. Nah, naria uwa uya ina terus sila kena punya haram.
0: Ayo.
1: Napa
0: ni ujian murnam ya apa macam masuk andi arah ruas sese pahe?
1: Ini kita nak kelam mama ka, andi ni tu cinta mawa lo.
0: Kita
1: kelam mawa rakolo kalau dunia sini macam apa?
0: Kita
1: kelam mana ka sunaira alsino, ini kita kelam mana ka vidori alsino, ini kita kelam mana ka afania, ini kita kelam mana ka bokor kalian zafedi, ini kita kelam mana ka di Malsina, Alcine, Ernesto, ini untuk kita merokok agak minyak, ini untuk kita manusia agak malaria, ini untuk kita manusia agak sedih, ini untuk kita punya keluarga, ini untuk kita bapa agak bintor zera, ini untuk kita itu saya lang different dan lain different dan ini yang wira pahit, pasal aku holo, buat aku baik kalau jawab sendiri.
0: No syukurlah.
1: Bosan bela tambah. Ya me ropa guerra por ver niña que es fácil
0: ayo ayo ayo
1: iba mi tuve que rutar de la güera ay a tu para rua ni un puta mala un tío ni ay al fin pa yo la tura le un puta mala pa yo lo le pa tú
0: o mulamu wo wani a muli kare la we masikin la bilam radio ni no lo no re re ba
1: mo ba ka bu wende ka le la kamera ro ba nyaka wi bu ga a bulo me kale u tenta ro ti ni skela bu radio ni masina pa mo kala u la waka ni la epa la ji bu ga ro ba nyaka bo
0: tamur na bi si nyanyu ba kibir wani we a mutu kula radio mu hale la ka we ma le la ma ra ka we ko la bilan no
1: mo ho we ra tinta li mu kala ka mu ka tawur ni tinta li ma paro mi si na gi pa tu kala na wai
0: a kulu tu sei so ri kari ko shukuri ro ne ro na tamani wa karo
1: ta taw ni kin tali ma kam mo gele ni ma kan ne mor mo mari mo mari jo ba hi
0: ayo ayo si so hatu muluku akali hereke barake mto kwa yo wasorera
1: e ta mi ko tabela ko shukurela
0: mm
1: na no ve ni mo ro salam wa mo ko imre de
0: yo shukurela

0: 4 horas y 31 minutos. No le lo va a ratiarle a Rongue. Oma puto. Maizen, Kayaka, Ihali, Samakubani. Ana hivane la sana vale mwari esai vale
1: sawa salama ashineme arivava
0: anampula
1: pesa ampula ela edretera ve então é para ver no meu feliz na representar por mim que eu vou
0: Masiposheri mtu kihendria nyuwa waku miheri anampula wasivili anampula uhi ulava ni hiwa ratekina aku watu ni Fernando na ratekina aku sa
1: zipo zizawadra ni rota nilaga ni zipo zizawadra mawepa kanyangira wakana mawepa wakana mawepa ni mashirmezi kwa turusingu inaati vila atu wa nji bale mawepa
0: Yogi sereka tuna kawo ko hanibo kala wero ka tunne ni mosha mashia maize ni wera akuinywa kinako ahere lempanta ahila tuliwe feste lele ya nampula molmoshenu wa himeria
1: akala ne pati ya ti erele wale mai teni mere poto wa kungina ko burga e poko tere ne dawa ga tinno enta pati ya akala pa yare ji mardi saka thwala wale no atia desh onzi to Kalau kalau bukti lewat kita ni, entah open beri awak lagi nak go, dapur tu lagi nak go, kita macam ni aja, ni.
0: Ayo. Maizen punya gizi kerana orang sekolah ni open telur ni wira, norma sivili heke, anam pula ni panjang ni ampan tu, uyu, uhiula.
1: Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
0: Ciao, ciao.

Apa miya kithela le harusi. Kwa yaratana nyuwana shanaga ayana kukihia. Kurokon telantia nangina urna shanawe. Kian lelela ana alopa nangina ku.

bela mashaku sicela makamu usuka nifamba onilanda basaba kungasaba sathi bantu basaba kanjani ayabo bayi.

Africa ni kwa tuela ilinya charimba mchana askani o estado municipal va Pemba mapura lever ke hamichani golu masintano ukatuli wa malilaya ukuma vireke kipa ferroviario lishinga ni le khale kipa pembinya e womichani golu ukatule womalila masintano chalela kaminutu mvakani tu bura vireke masintano alpere ukumone na sofero vya rulishinga hawa hivirikola umicha igolu matavi apembinya tukwa malehu huwele siku na nihu wale hivirika nupena we stadio municipali va Pemba wumala ama sintano wale kale siku na nihu ya horu ya wavi avi wale kale mafunti kipa chopili na sofereke funti nkina kukorea le Oyo niva haverike molu mote ene opevelo ni himachira kumana na cheti lia ya anye chikanlemi teko chumasinta na matikili mpira. Himaliawe iri uira hii ni hotema va uri utema hii ni hotema. Na swaholo korele tota pula to molu mwakina iku otonyera miteko chikanlemi chumasinta.

0: inter matkeli umpira ni nivikala kansa miho kala wira mituko chihu kichira ni na ti upire so kumone kama na narima moche nasi kuna niho wale ari wa stadi municipali wa pempa ya anita pulela mwolumu ya anita pulela manana ya anima chira vireke mituko chetilea ya choma senta no matkeli umpira singora hoche chilo ni minuto mocha mana wira jaseto razi uminuto wakalo katula huo Mosambiki lelo vireke ikampu yo Pemba kale uwe wistadi msipali wa Pemba narni porone noto nira ni hantisi kumana na chetile ya miteko chumasintano matikili ompira kilelo vireke domingo mahoku 30 mweri wo nanane mwaka welfu pilo na miaka 26 kumo kabdel gadu ampulo ni asa huu Zambezia Ete kwa chikale chuma sinta na matikili ompira nchoko la viriko uchulu wela puehu. Ni hina wumite kwa chene chuma sinta na kwa matikili ompira. Chicho ni hori okala vamocha ni muapare huu kume provincia yonyambane. Nerso ni tatanya ni machero mana na chineta ya virike mite kwa chikale chuma sinta na. Kwa sinta na lakale amiravo, virike amiravo omachikola ni. Aneri ya provincia yonyambane. Neto kuchila chitukulie ni presentula poni mchana. Daniel Chapo ware uchicho mkampu vahachira kaumana na chopi lumbo nyampira. Sinkoro uche chilo ni minutu vireke miloko mili. Vireke miraru kati wa Mosambiki. Wakati po kati na halu kala famucha ni mapare huo vireke Nasir Adolfo. Ope vela vikuweli onichuweli ha mita kwenye chuma senta na matikili mpira umana na chetiliaya umana na chimalaliaya everkenye umita kwenye mwapara Nasir Adolfo yomalihera yopela unihimachera wakati everke kampa tukola
1: Grasinda wakatula maopetitu ya ri uhuru kureria ni mapisi ya republika ya Mosambiki wale pela wero kalire kikaru maushudu wera ni pike ni wigu lelia kuratene ahukuma mtu wa karelia ni mapisi ya unlapu na huu ni ilapwa chulu pale kamara wana wako piha kale ale maewa kapela ni kuruna pembinya upela upanka yota kala atuna upela waho makata wala wapakata kale maopepito kurush kama na ana somelela manana chindra wapira ukumoni itukila yota kali hanku ni huku nolela pembinya au la kale maopepito kwa kumendra le trend mureke kande maopepito kwa kumendra le kama na upito vale mana chona leho mana chahima kawira ole arbitro kapitan re itanasi wano ikele igolo uira itakali haka simana ikela ka igolo tepaka utakali ha ichio kidona mana mana chahima kawira njina mkira watikia sarasana ikipa chopi hibi jahana ikoro ikipa ya asociación sportiva wa pempa ate yana hala Pia igolo maisha niraki chicha mo ikipa ya fara vyare olishinda ya kande ikipa imocha yo wala na hina moti kiantira yo chuwela itu yopa nka hina moti kiantira maisha igolo ile kande yo kumenda woma lela china ni manacho wanadehu wavale raulu uruzandrawe ivani nikabesa amichaka ivani nkwawe kamana nahana ya ivani edi mojaari asosisom sportiva opema nari guardaredi Mocha ari avansado que reke ni resultado kada yuwan tikede de manacho ikipa ya faro vyare odishinga Nasir Adolfo manacho neho kirina ikulpa ni to incumbent ila ipo yo stadi municipality papempa kireke ina wakoma mpaka terza wana ni kwarta para umira ni baia o apempa asociación sportiva o apempa ni reke chichamo derder ipontu charu ipontu ni ta ko kada importante vale wakande ni reke chichamo watabela ni ana pi havinti Ikipa ya asociación sportiva nireke iri yo perderi ipontu nye mana chihimadiaka importanti perviare olishinga na shukuru manajo kabana nye jornada pidi burade ubera uchemia ni perviare ubera unchema liga sportiva osofala ilelo ufora unchema Associação Desportiva ou a Pempa, mandando ri ou canhanha, camana na ala ou mira de Bahia. Que não é uma linha que tinha que arranjar o Vucua e o Poio Estado Municipal da Pempa. Neta, o Mulia Vacani Vacani, quando andava, pode o Mora Sincano, orando contra Atu, que não é uma linha, e Ramal, Imano Mano, mas e tua, e ri, mandando. Nyonya kudiene vateva kamana nandelo dinahala ukala na notisia mana chihimada ala atwala maopikitu parahi kaya kumende kaya pankande nteko uorera opela ureriha hina wotu kiampira mana chihimiyaya Nasir Adolf Krosh womalihera ipenansi ya hafu wapembinya au kayariva au la maopikitu tigo nyali Iperasi mana chimajaka mana mikoho himya kina wala igol hina kala wira ni wahabira wira woman hira mpira wana hala hopo pe hokala to kona kala wala aka himali purki kana chuo la wira I penalty hapi tari na kiwa hongwa otheme yaro romela wa vale khaya pi tari ule mireke mau mira tura proger odishinga honya kala ule khanle ni mari marbi tur wira erie wira kina kala itu wano Timana ekipa umiraka ufani ushafrere timana mana chola neho ilelo acho ana tepa ukasiria chinene penalty yahavo ipitu kirumani asante cruz chamorteka mpira mpira ukomone bokuma ipua municipal iopemba mpira mpira ukomodi misururu mpira mpira ukomone anena katoko nachola manchola namwini gerasinda
0: Namu ni uyemchu wela, wala tunachinema awe, chinali yawe, mana kanali ya mkala na mwini, itu yo mwini.
1: Haa, unchu wela, chimale la wira, nanena, tunena kwa usilili, nipukira.
0: Omara unangalana.
1: Ilelo mpira mpira ukumoni, uonena mpira ukumoni, wala ya hawa herreho, itu ila inira nyaka. Mpira wa Mosambiki momu kamana apira kwa kumoneto koto winchiva wata kanachia winchiva wata kanachia toko maopepitu winchiva mpaka anakwa api
0: timana
1: hina kumpira ura inapo ya Mosambiki
0: mwapara Nasir Adolf timana hini kuhaka wakati wa ulumacha awe kumush niraka isi ya nirihi hale ule kande funti eki pa ferroviario ule kaleme vale hapari kati wangu hapo hawe kachipu wale chinene ulumide na ringaro ni ito nina kisi yani
1: grati nda hii
0: wariwa
1: wileva ukala mao ya fahai hapari kure inhu wileva kamana siku nene wakina kukayorale o televizao kayorale televizao chikina kukayorale iraki chikina kukayorale kamana hiradu sambiki pileva kawera na mwiweke funting mireke mpanti wa sarovar olishinga kamana huima manene irale ikumela leho kumela
0: so hini hotema
1: aina hotema anon rupela baia huira amwira na ketipoela municipal iopemba ni mtira iri ya ukomoni ari mtira pendinya itemi hale manene kamana utwela itotokori mpante wa pendinya kama pahala ukuma otema nene mpante wapatira mpaka mpante kuna ili nasi ukufa wengwe toko wa lexi ukufa chicho toko waidu uholu wa pembinya timara akuma kami otemi ya kuni huku nolilo pembinya wala mwile ukuma osinda naso soro vya rulishinga awile negro chinchi ni penafi ya hala ukumela mpante wa pembinya maopa epitu mpaula fito awaraka oko na umiri umiko oripa umi kwa lale uhumona we nene tovakani ina pa wandre wakaena timana ila akumihendraka upiloka loka foma lehera ipitu ya malihenda wakamana ahunjeriha minutu mtano unamili naso mayota pele kipa ya pembinya akalaka ona narie nikito mkaya kale aholeli hirke mapunti unikuru na pembinya kamana na kemale ilelo anakala nikuruntu mloko mili wala na kumani punti mutahalu kala na pembinyi puntu loko tano na mirayo kamana rinai puntu loko nwe puntu tano na pili nito mpira pukale ya opira ukomoni hii na hale watakachia naso wote kumefiku na niho o televisão que o bonabá o patari o televisão Cristina, humona jita mayo frante kozo stete jita pela uka kajia nale anta pela nikuru nikale na pembenya naso gratinda ila itwila ina hala utepata unena kamana pembenya anta pela nikuru ahona nari nijo pembenya na wapi hakuvaheli ya ndao so mulu pali kina wakule liha gratinda ni wandike ni kaneta yokuila yosera pembenya na hala woko fiha ubahia ikarso nulupal ni huko kuni huko unahala wira wa hima ikweli hima wotu wale hima manana chinete hatiri ya masintani umosambal kamana maota kwela ni kurukanju wala anuana kawene apanka kato kochomo nanso antakaliha ni kuru antakaliha akole ni ni kurutoko na pembenya iria wapangaka ikrini ahavo mapuro ahole liyala antafiti mteko chompira ulepa ipuku ulepa iwaraka uruwa ukonyo hula wira hina hapa nke ila yowonya pila niya kalaka istaria unache malene ntuna wacheka ipontu vahia ikinako bano aina katuna upankatomu gira le hii ulipa uhilipa ya pela utema zira piri nye utema utemia wala ulikana inare empati pati mpakani huku ni kinaku ninahala uwana ihapari chenye chokta chenare kyo mawani ila laferro vya roli shinda kwa shinda kasusia sanfurtivo pema mpira mucha mpira pia li umwisho onena uona nara huku mihenda kale mayota pela ni kuruna pembinya nanso anyeholaka maope pita fawa ulo afit ula kale wampula yiraka pembinya nuinyeria inyeria nani Winyeri hiya ni maupe piti mana ihaji wilaka mawata pala nikuru wa pembeni. Paka ni huku nikina kutuna wanapia na hala huwa ni hali chokene kande chokene chokene chokene.

0: untuk akala muta punya telefoni. Halo.
1: Halo.
0: Salama, salama.
1: Salama, kakia ada.
0: Nono, salama. Nuru manani ni amuta punya telefoni.
1: Nola bulan balik lokalnya umuhikati akara. Istiridu wampula.
0: Wampula yo.
1: Nau provinsi wampula.
0: Asante. Fano to alpale antuhuri nansi posheni.
1: Kapa wala kizahiyo rafiki. Uskola minao mbahiyo wa maon.
0: Rafiki. Wano nto wakila wina nchipo na tani?
1: Nipo wana nama aragala wa Kusiyama Gregorio.
0: Hey.
1: Nama kopene na Namu chale mkiko tembu wala wa.
0: Ahe. Asante sana hiyo mahelegele no wiha nchipo na?
1: Tapu zorekatu.
0: Neraka muluku achalie. Ni evriho hiyo wa male leo.

ayon toon ne kay programme ya omta punya telefoni ni otanna chipo mana ya talan hinu ipreni ni kote lava ne ka tro pio makisroni va miteko sahun kegeno kuvelo makisroni va miteko sahun sa radio va huko na olelo